ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Masi chana dukwe chwe tu Degi yu na yang Kwanza ngari si Zemzun te zam yung la Tongi yang sara degi ro Gapa chik yu Te yang Jo kya wo te ni Sing gamba ta Yong su shi chik tu chik yu

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Böjie li zai xia ya bi da gongpei yongjir tingjin ya yu ki sanba xi. Wang jindin ge, nga jio ngara ka xiong ni. Xichab shuji Xi Jinping ge, böjie li zai li dian dan, böjie li dian gola nao yi ga gui ga tian dan, dira sabi dan ge böjong zi yi la da tuncho xiba dan. Dang zhong yin ge li zai do ki jia kan zu rin xie ju go jie, go jik la da tuncho xin ni. Li zai zhi yi dengza xiba dan, lang lu jie li ya gan li dian to. Li zai jie nian mang xin ni dan, shu di rin tan nga ba xin ni. Kade Rousseau jie li gen lang so tu go chan to dong ju ma si. Böjie li dian jie nang diyo pusun cu se dong jin. Mang yung li zhong xie bie xie bie xie bie ma la tu go chan to dong jie dan. Zan zhen li zai jie shu di ngu xiu kia to dong jie. Li zai ten li dan yin lu yung ge li zai pe chi dong jie su jie di. Bi li nyang li deng zai xie ni li zai ten li böjie xie bie shu di pin di kia to dong a dan. Böjie li zai xia ya pe chi dong jie la gong di xiu kia dong jie. Rang shong yung jie zhe chen bie. Shou yung ni ta ting jie zong di gong ding la da ten jo ding di xie to. Ngen che nian kar dan do qi bie xia da xie di. Böjie li ding ga ge di yak po xin ni jun qi mi ba ra ka di böjie jie li ding yak po zhe bing yi xin ba xi. Gao zhe dang jie. Böla kade Rousseau xia zhen ni, dang zhong yin ge, dang ta jia kev jie, li dian xie yong chui ni gu di xie bie tab ju ka qin xin. Nga ju yin rin, yang yu li zai tab shu jie, dang zhong yin ge tab ju gu zhi ka la da tuan chong ni di xie to. Bö jie ting yi la yi zwa dang, do qi bie xia da xie di. Bö jie li zai xia ya shou yong ni ya tian dang, shou yong po chung da bi pe jie yong wa xie yu ji dang. Kong ge, xichab shu ji Xi Jinping ge bö jie li dang go la nang wi, ga gui ka qin dang, di ra sabi dang ge bö chung zi yi la da tuan chong dang za xin ni, qiab si jie cong ni tur dong a dang. Du ra sabar li zai ti ni, bö chou li dang yak bu zhi bie, ngin jie ke sim dang, lin gin zhi sim kir dang ni. Nga ju ge dun san zhin ge li ge pin zhi la chung la xie de, li zai ti ni, bö chou xie bie li dang ga ni la pek bo dang, li xi gang yu pu yu ji sun ba xi. Go de dang jie, nga ju ngi ji, li zai ti ni bö chou xie bie, ni pek xia ba tuan chou dang. Pemba gajia zhen ni, yi zi lang zha dang zin dang, zong ni lin gen la gu li dang ni. Tun shou lang so tu gu chan tu dong a dang, shou ka gen gen zhen ni ke xie to. Nga jing yi zhen ge li deng ka la pe ren sa pa to gyer, gong di dong zhen yi san pa xie. Chong di zho jin, li kong nga ye bi li dang ki pe wa dang, zhi chen pa dang li kong. Bo jie sa gu dang zhong jie ka ge, li deng zhen ti xie pa xie. Rang shong yong ji wu ji, gong hui zai dang gyer lo zong deng zi tong di xie pa dang. Jia ka li zi xie gyu jie, zhi chen pa dang. Yang yu rang yin jie li zai jie xie su zan zuo. Ka di bè shu hien kien dan zhong jie jie li zai sen zi cimba di jian gen ke long tie. Rang shong yung jie zhi yi cimba dan sa gu dan zhong jie ka ge gen ke long tie so cong dir kio ba xi. Ge gen di jian hien ni ba xiang zan se. Rang shong yung dang yu jie shu ji wang ju zhen dan rang shong yung jie zhu xi gama cidin nang ni jie. Yung yung jie ge gen dan lo si li dian bara cam zhi yi ge zhen ba xi.
1: Tung dan ge bara ni jie zhi song tie. Gengi di qi an yin ni ba xian zhe se, yung dangwi dang se xiong ki, qi nan bar di qi zhu bu yung wei mung de xie zhe dang, lan nan mi bi ki de xie jing yin. Bo jie le su xia zha gong pin yung zhe tu gar dang jiao jiu, ro ram jie nang ki zhe co li di ka la nying ta ban ni tu ji qi xie jing yin. Dang gen co jie jiu jie ban co zhe, lun te Xi Jinping ki song xie nan wei, dang zhong yang ki le su xia zha gong pin dang, gengi ji bong kan zhu jiong xia zhe tong ha zha qin bu nang wa dang. Zhe jiao shu ji Xi Jinping ki gengi bong kan zhu jiong dang, Bo jie lo suru, tu ge zhe jin nan ni, ga gu dang ga qi ga jie le dang ran ba nang xin. Jia qi ge ge zu, lo sun ki ji jie ni de der bi dong a dang, gen ge ji jiu ci ren zu zhong xia jie shu jie ba. Lo qi dang, me si zhong yin yu ni zang me qi ba de, tu le dong a ji xie di. Dang ji jie ji jie jie cu rin lun zu zhong ba dang, jin zhen ba so zhong hu da xi gu bi ge ma na yu. Zhong dang wei dang si zhong ge, lo su gu la, jie jiao shu ji Xi Jinping ge nang wei, ji xie ga jin dang. Bo jie li dong jie, ga guo ga qin, di ro se bi dang ge bo zhong zi ji jie, la da le dong qiu xi di. Dong qin xi le mi ba dang, zu du xi le xiu jiao ni. Lo su ngo la gong pi dong jie, zhen zhong xi ge, gen gen bong ka zu zhong xi xiu qi le dong jie di. Lo su xia zha gong pi dong wei, meng zhe li du ge qi xi le zi ni, dam zi xi xin. Gen gen jie bong ka dao qi dang ni. Lo su dao qi dong jie, ten qi jie wei. Lo su xia zha chou yo yan tu dang, lu ji rang xi jie, zhen zhi tao jie le gong di dang wei. Chao si xiang qin tu a dang, zhao qia rang zhe lu dang tang ba, gen song di wei xiu dang ding ba.